kin hau. Kin hau, kita ketarai, kita ini kita ketarai dengan teman, naik naik nara, anjung tu orang mana kau, orang mai pergi nasi yang iwa, ni kanai tu.